0: Menyambut datangnya peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kami komunitas Muslim Indonesia mengucapkan selamat kepada seluruh umat Islam di seluruh penjuru dunia pada umumnya dan di Australia pada khususnya akan datangnya peringatan yang agung ini dengan harapan semoga kita dapat bertemu kembali dalam peringatan-peringatan yang mulia dalam keadaan aman dan bahagia. Wa barakallahu bikum jami'an.
1: إخوة الإيمان، لم يبق من وقت صلاة المغرب إلا القليل، فمن لم يؤدها فليبادر إليها. Dear listeners, the Maghrib prayer time is ending very soon. Let the one who didn't pray yet to do so immediately.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سايا شيخ محمد بشر رحيل داري مشاركات إندونيسيا. سايا معلومي kepada semua umat Islam Indonesia di Australia dan seluruh Australia dengan penuh berkat atas hari maulud Nabi Besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah kebaikan bagi kita dan bagi anda semua untuk mendapat berkat dari Allah SWT dan selamat tahun baru serta bahagia semuanya.

الرحمن الرحيم الحمد لله بالعالمين والسلام على سيدنا محمد على آله وصحبه أجمعين. اللهم لا سهل إلا جعلته سهل وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهل. Beriman kepada Allah berfirman di dalam surah ayat 49, Inna kull khalaqnahu dar. Maksud, semua kami telah ciptanya sesuai dengan takdir Allah yang azali. Wajib bagi Allah yang akan seluruh makhluk. Ketaatan, imanan, maksiran, keburukan, manis dan yang pahit, yang baik dan yang jahat, alam dan siang, kaya dan kegelap, semuanya dicipta. Tidak ada pun Allah. Beriman kepada dan yang buat. Allah lah yang telah manusia dan perbuatan manusia adalah ciptaan Allah dikasihi dan diredai. Sedangkan perbuatan yang dilakukan manusia adalah juga ciptaan Allah, tetapi tidak diterima, tidak diredainya. Segala perkara yang berlaku sama ada dan yang buruk semuanya dikehendaki, diatur dan diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Ma syaa Allahu kana wa ma lam yasha' lam yakun." Yang bermaksud, apa sahaja yang dikehendaki oleh Allah pasti akan terjadi dan apa pun yang tidak dikehendaki olehnya pasti tidak akan terjadi. Oleh itu, apa sahaja yang Allah kehendaki terjadi pasti akan terjadi dan apa sahaja yang Allah kehendaki untuk tidak terjadi pasti tidak akan terjadi untuk selama-lamanya.